0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya. Agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Eli gak mau bikin ayah makin sedih. Eli mau berguna buat keluarga Eli.
1: Yang sabar ya Eli. Kamu harus tetap kuat dan sehat ya. Kamu pasti bisa bertahan.
2: Gara-gara lo, kaki gue cacat seumur hidup, Eli.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Tahu berapa, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar.
4: Sakit apa?
3: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
4: Kan nyamuk bisa terbang.
5: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
6: RPD Kutim FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri,

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk siang hari ini. Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat, bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan bergara berita di antaranya,

Ada 138 ribu liter minyak kita di Kalimantan Timur, Polda awasi ketat distribusi ke masyarakat. Pertama kali, Masjid Sajid Tenggarong sembelih sapi kurban presiden berbobot nyaris 1 ton. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat salurkan 77 sapi kurban Idul Adha 2026, anggaran capai Rp1,7 miliar. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, 4 fasilitas pendidikan baru di Nunukan diresmikan, perkuat mutu pendidikan Kalimantan Utara. Pelajar di Krayan Selatan terpaksa jalan kaki ke sekolah akibat jalan rusak parah. Baik pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar, ya kami mulai pendengar dari seputar ekonomi, olahraga, kasus hukum dan kriminal, dan berita-berita lainnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Dan pendengar, tepat di menit 8 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang edisi Kamis 28 Mei 2026. Mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, pendengar, kami hadirkan berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, terkait berita ada 138 ribu liter minyak kita di Kalimantan Timur, Polda awasi ketat distribusi ke masyarakat. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, Polda Kalimantan Timur memastikan stok minyak goreng bersubsidi minyak kita di wilayah Kalimantan Timur dalam kondisi aman dengan total ketersediaan mencapai 138 ribu liter. Pengawasan ketat pun dilakukan oleh aparat untuk memastikan distribusi minyak kita benar-benar sampai ke masyarakat dan tidak disalahgunakan.

dinyatakan oleh pihak tertentu. Kepastian tersebut disampaikan usai kegiatan pengawasan dan monitoring ketersediaan stok minyak kita yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur bersama Satgas Saber Pangan Polda Kaltim dan Bulog di sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta kelancaran distribusi minyak goreng subsidi kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak kita agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Menurutnya, pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penimbunan, penyalahgunaan distribusi maupun pelanggaran lain yang dapat mengganggu ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Bambang juga menghimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan distribusi bahan pokok, khususnya minyak kita. Apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran maupun penyalahgunaan distribusi, masyarakat diminta untuk segera melapor kepada Satgas Saber Pangan Polda Kalimantan Timur. Polda Kalimantan Timur bersama Satgas Saber Pangan memastikan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan pokok akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan.

Tepat di menit 11, lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah Kota Bontang masih terkait perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Hari pertama Idul Adha 1447 Hijriah, 1649 hewan kurban disembelih di Bontang. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media bontangpost.id. Sebanyak 1649 hewan kurban disembelih di Kota Bontang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Kepala Bidang Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan atau DKP 3 Kota Bontang Riono mengatakan jumlah tersebut terdiri dari 1065 ekor sapi, 568 ekor kambing, dan 16 ekor domba. Agar seluruh hewan kurban yang disembelih saat Hari Raya Idul Adha di seluruh wilayah Kota Bontang, baik di masjid maupun lingkungan RT. Namun, data tersebut belum final, pasalnya masih ada beberapa lokasi yang melaksanakan penyembelihan. Kami pendengar melaksanakan penyembelihan 1 hingga 2 hari setelah Idul Adha. Salah satunya di Masjid Al-Hijriah, Kelurahan Tanjung Laut. Di lokasi tersebut, sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan sembelih pada Kamis pagi hari ini. Karena itu, DKP 3 masih terus melakukan pendataan dan pengecekan dari seluruh panitia kurban yang tersebar di 3 kecamatan di Kota Bontang, di mana data akan terus diperbaharui hingga seluruh proses penyembelihan selesai dilaksanakan.

Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya dari seputar wilayah Kota Bontang. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Masih terkait perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kutai Barat perkuat kepedulian sosial dan kerukunan. Berita kami kutip kembali dari media, kalau pendengar kami kutip dari media radarbontang.com. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyalurkan sebanyak 77 ekor sapi kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dengan total anggaran mencapai 1,7 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Bupati Kutai Barat melalui sambutan tertulis yang dibacakan pelaksana harian Sekda Kutai Barat Kamius Junaidi saat pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim Barong Tongkok pada Rabu kemarin 27 Mei 2026. Dalam sambutan tersebut, Bupati menegaskan bahwasanya Idul Adha bukan sekedar rutinitas tahunan, akan tetapi momentum meneladani ketaatan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Dan melalui ibadah kurban, kita dianjurkan untuk mengikis sifat egois dan nafsu hewani dalam diri. Daging kurban yang dibagikan menjadi wujud nyata kepedulian sosial, mempererat ukhuwah, dan menumbuhkan empati terhadap saudara-saudara yang membutuhkan. Dari total 77 ekor sapi kurban yang disalurkan, sebanyak 53 ekor sapi berasal dari pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan 24 ekor lainnya merupakan bantuan melalui pokok pikiran anggota DPRD Kutai Barat. Selain itu, masyarakat Kutai Barat pun pada tahun ini juga menerima bantuan satu ekor hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan keagamaan dan kerukunan umat beragama melalui berbagai program bantuan. Di antaranya bantuan keberangkatan umroh dan haji, bantuan untuk 15 masjid saat Idul Fitri senilai 225 juta, hingga hibah untuk 76 rumah ibadah lintas agama dengan total anggaran 8,4 miliar rupiah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga mengingatkan masyarakat mengenai mekanisme hibah dan bantuan sosial.

0: Yang kini harus mengikuti Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025. Menerima bantuan diwajibkan memiliki akun SIPDRI dan mengajukan proposal sesuai tahapan perencanaan yang telah ditentukan pemerintah daerah. Di mana ketentuan ini bukan untuk mempersulit, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai regulasi. Dan bergerak selain bantuan rumah ibadah, hibah juga diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, yakni 800 juta untuk pelaksanaan MTQ tingkat provinsi dan 2 miliar untuk MTQ tingkat kabupaten. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman suku dan agama di Kutai Barat. Ia juga berpesan kepada seluruh panitia kurban agar pendistribusian daging dilakukan secara adil, tertib, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Di akhir sambutannya, Bupati bersama jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kutai Barat. Baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum, Bu Tika.
5: Waalaikumsalam, Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu, Bu, stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini, Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya, Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar, do.
7: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar, loh.
6: Lah, tak
7: percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
8: apa
7: itu?
8: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
4: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak Desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
10: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan baik pendengar, berita-berita selanjutnya masih kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan berita dari seputar Kutai Barat telah kami hadirkan. Untuk selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Ya, berita masih terkait serba-serbi perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, di mana ratusan warga Ujoh Bilang padati sholat Idul Adha di Masjid Baitul Muttaqin. Berita kami kutip dari media radarbontang.com pendengar. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung khidmat pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Sejak pagi hari, ratusan jemaah sudah memadati kawasan masjid untuk mengikuti sholat id bersama. Tingginya antusiasme masyarakat membuat bangunan utama masjid tidak mampu menampung seluruh jemaah yang hadir. Panitia kemudian mengarahkan sebagian jemaah untuk melaksanakan sholat di bawah tenda tambahan yang dipasang di halaman masjid serta di area Taman Pendidikan Al-Quran yang berada di samping masjid. Meski jumlah jemaah membludak hingga keluar area bangunan utama, pelaksanaan ibadah tetap berjalan tertib dan lancar. Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Ujoh Bilang, Eka Sapta, mengatakan bahwa meningkatnya jumlah jemaah pada tahun ini menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam menjalankan ibadah bersama pada momentum Hari Raya Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa penyembelihan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada Kamis hari ini 28 Mei 2026 agar proses pelaksanaan lebih efektif dan tertata. Menurutnya jumlah hewan kurban yang diterima panitia pada tahun ini cukup banyak sehingga membutuhkan persiapan lebih matang. Hewan kurban yang diterima berasal dari bantuan pemerintah daerah maupun sumbangan masyarakat dan donatur. Dan nantinya daging kurban akan dibagikan kepada warga yang berhak menerima di wilayah Ujoh Bilang. Eka juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyaluran hewan kurban pada tahun ini.

Baik, mendengar berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ya, berita terkait Wali Kota Samarinda bagikan puluhan sapi kurban. Andi Harun mengatakan tidak ada yang pakai APBD. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kota Samarinda menyalurkan puluhan ekor sapi kurban ke sejumlah masjid di Kota Samarinda pada Idul Adha 1447 Hijriah. Di tengah penyaluran tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwasanya seluruh sapi kurban yang dibagikan tidak menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ia memastikan pengadaan sapi kurban tersebut berasal dari dana pribadi, meski penyalurannya tetap dilakukan atas nama pemerintah Kota Samarinda. Ia juga menegaskan tidak ada satu ekor sapi kurban pun yang dibeli menggunakan uang daerah. Salah satu masjid yang menerima bantuan sapi kurban dari pemerintah Kota Samarinda adalah Masjid Raya Darussalam. Andi Harun menyebut bantuan sapi kurban memang disebar ke sejumlah titik di Samarinda. Namun karena jumlahnya terbatas, tidak semua masjid dapat menerima bantuan. Ia memperkirakan total sapi kurban yang disalurkan pada tahun ini mencapai sekitar 20 ekor. Andi Harun juga menambahkan bahwa bantuan yang diberikan hanya berupa sapi tanpa ada hewan kurban jenis lainnya. Andi Harun berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat membantu masyarakat dan membawa kebahagiaan pada momen Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

0: Ya, mendengar berita dari Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertama kali, Masjid Sajid Tenggarong sembelih sapi kurban presiden berbobot nyaris 1 ton. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, mencatat sejarah baru pada Idul Adha tahun ini. Untuk pertama kalinya sejak berdiri 22 tahun lalu, masjid tersebut menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia. Sapi bantuan Presiden Prabowo yang diterima Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid memiliki bobot sekitar 980 kg atau hampir mencapai 1 ton. Sapi kurban tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara dan menjadi perhatian masyarakat saat proses penyembelihan hewan kurban pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Ketua Yayasan Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid Tenggarong Syamsul Ma'arif mengatakan bahwa total hewan kurban yang dipotong pada tahun ini terdiri dari 16 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ia juga menjelaskan bahwa para pekurban tidak hanya berasal dari Tenggarong, akan tapi juga dari sejumlah kecamatan dan kota lain di Kalimantan Timur. Di antaranya Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Kota Bangun, Samboja, hingga dari Samarinda dan Balikpapan. Menurut Syamsul, tingginya kepercayaan masyarakat luar daerah untuk berkurban di Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid menjadi hal yang selalu disyukuri pihak yayasan setiap tahunnya. Dan untuk pendistribusian daging kurban, pihak masjid menyiapkan sebanyak 1.099 paket bagi warga di Kelurahan Baru. Paket tersebut akan disalurkan ke seluruh RT yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, panitia juga menyediakan sekitar 300 paket tambahan bagi masyarakat dari luar Kelurahan Baru yang datang ke Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid untuk mendapatkan daging kurban. Syamsul menyebut bahwa sapi bantuan Presiden Prabowo pada tahun ini menjadi momen bersejarah bagi Masjid Jami Kiai Haji Muhammad Sajid. Pasalnya sejak berdiri 22 tahun lalu, baru kali ini masjid tersebut menerima bantuan hewan kurban langsung dari Presiden Republik Indonesia. Dan ia berharap kondisi ekonomi masyarakat ke depan semakin membaik, sehingga jumlah warga yang mampu berkurban juga terus meningkat setiap tahunnya. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
4: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
6: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
5: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
6: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Debio. Emangnya kenapa?
5: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
6: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Tahu berapa, Mas?
8: 4.000 aja.
9: Siapa yang sakit?
10: Mas Fajar.
9: Sakit apa?
10: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
9: Apa itu 3M?
10: Menguras, menutup, dan mengubur.
9: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
8: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
9: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
8: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
9: Kan nyamuk bisa terbang.
11: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
3: RPD Kutim FM.

RB Dikutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, memasuki di menit 38 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, berita-berita masih kami hadirkan dari seputar wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, di mana sebelumnya berita dari seputar wilayah Kutai Kartanegara telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Penajam Pasir Utara, Kabupaten Paser, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Dan berikut informasi atau berita selengkapnya untuk Anda. Baik, pendengar, untuk sesi kali ini berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser. Dengan berita terkait Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Paser mengatakan jadikan momentum ini untuk lebih peduli terhadap sesama. Berita kami kutip dari media Pusaran Media. Dalam perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Paser Dr. Fahmi Fadli berpesan untuk memaknai momentum ini untuk menjadi insan yang lebih peduli terhadap sesama dan lebih semangat untuk berbagi. Hal tersebut dikatakan Fahmi Fadli usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan masyarakat Paser di halaman kantor Bupati Paser, Kecamatan Tanah Grogot pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Ia mengatakan bahwa semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama tersebut juga menjadi upaya dukungan program pemerintah, yakni Paser Tuntas, Paser yang tangguh, unggul, transformatif, adil, dan sejahtera. Sikap sosial itu juga dinilai penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Paser. Ini juga penting untuk mendukung upaya kemajuan dan pembangunan daerah.

Ya, dari Kabupaten Paser kita bergeser ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, masih terkait serba-serbi Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Penajam Paser Utara ajak masyarakat untuk perkuat solidaritas di momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Berita kami kutip dari media Diskominfo Penajam Kap Pendengar. Bupati Penajam Paser Utara Mudiat Nur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Pesan tersebut disampaikan dalam momentum Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Al-Ikhlas, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Dalam khidmatnya suasana Hari Raya, Mudiat menegaskan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual ibadah dan penyembelihan hewan kurban. Lebih dari itu, momentum ini merupakan sarana konkret untuk meneguhkan nilai keikhlasan, kepedulian sesama, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mudiat, semangat pengorbanan tersebut sangat relevan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah saat ini. Ia memastikan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berkomitmen penuh menjaga stabilitas pembangunan dan menjadikan pelayanan publik serta kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Mudiat juga menginstruksikan seluruh jajaran ASN di lingkungan Penajam Paser Utara untuk meningkatkan kinerja dan respon cepat terhadap kebutuhan warga. Dan di akhir sambutannya, Mudiat menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia kurban, pengurus masjid, dan warga yang telah berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan ibadah kurban pada tahun ini. Kehadiran ruang-ruang berbagi seperti kurban dinilai efektif menjaga kondusivitas serta kerukunan di Penajam Paser Utara.

Ya baik Pak Dengar, di 99.4 FM berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari Penajem Pasir Utara kita bergeser ke wilayah IKN Nusantara terkait Masjid Negara IKN penuh sesak saat sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Berita kami kutip dari media Radar Bontang, pendengar, ribuan jemaah memadati Masjid Negara Ibu Kota Nusantara saat pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Jemaah memenuhi ruang sholat utama dua lantai mezanin hingga ruang multiguna di lantai dua masjid. Sholat Idul Adha dipimpin Ustadz Muhammad Zaini Naim. Dalam khotbahnya, Kiai Haji Atian Ali M. mengangkat kisah keteladanan Nabi Ibrahim saat diperintahkan Allah SWT untuk mengorbankan putranya Ismail. Ia mengingatkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan seluruh harta yang dimiliki oleh manusia pada akhirnya akan ditinggalkan. Menurutnya, ibadah kurban menjadi simbol keseimbangan antara nilai spiritual dan sosial yang mengandung ketaatan serta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimudin menyampaikan total hewan kurban yang dihimpun OIKN hingga pagi kemarin mencapai 41 ekor, terdiri dari 29 sapi dan 12 kambing, di mana jumlah tersebut termasuk 2 ekor sapi bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan penyaluran hewan kurban fokus kepada pemerataan sosial masyarakat. Distribusi hewan kurban dilakukan ke sejumlah wilayah seperti Kecamatan Sepaku, Muara Jawa, Samboja Barat, hingga Samboja. Sebanyak 15 ekor sapi dan 12 ekor kambing disembelih di rumah potong hewan Masjid Negara IKN usai pelaksanaan sholat id. Di mana sebelum proses penyembelihan dilakukan penyerahan simbolis hewan kurban bantuan presiden dan wakil presiden kepada kami dengar oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono kepada Ketua Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM IKN Ali Mudin. Selanjutnya hewan kurban juga diserahkan secara simbolis kepada perwakilan kecamatan Yayasan Abdullah Said Sabibul Muhtadin serta Lembaga Adat Pasir Kecamatan Sepaku. Ya baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Terkait sapi kurban Presiden RI diserahkan di Islamic Center Balikpapan. Berita kami kutip kembali dari media Radar Bontang, penyerahan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Masjid Islamic Center Balikpapan berlangsung penuh suasana kebersamaan dan kepedulian sosial pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud memimpin langsung serah terima hewan kurban tersebut kepada pengurus masjid dan panitia pelaksana kurban. Dalam kesempatan itu, Rahmat Mas'ud mengingatkan agar distribusi kupon daging kurban benar-benar diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga kurang mampu. Ia juga mengatakan Hari Raya Idul Adha menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat berbagi di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Rahmat Mas'ud juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI dan masyarakat Balikpapan yang telah berpartisipasi dalam ibadah kurban tahun ini. Menurutnya nilai utama Idul Adha tidak hanya terletak pada pengorbanan materi, akan tapi juga bagaimana menjaga hubungan baik antar sesama dan mempererat silaturahmi. Ia berharap bantuan sapi kurban Presiden RI yang disalurkan melalui Masjid Islamic Center Balikpapan dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat penerima.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Dan pendengar, menutup berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur, kami hadirkan berita selanjutnya di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Berbagi di Idul Adha, Ketua DPRD Berau serahkan 7 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Berita kami kutip dari media RRI, usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan jemaah di Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Redeb pada Rabu 27 Mei 2026, Ketua DPRD Kabupaten Berau Dedi Okto menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada panitia kurban masjid. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Idul Adha yang berlangsung khidmat, penuh makna, serta syarat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Kabupaten Berau. Pada momentum Idul Adha pada tahun ini, Ketua DPRD Berau menyalurkan sebanyak 7 ekor sapi kurban. Satu ekor sapi diserahkan melalui Masjid Agung Baitul Hikmah, satu ekor sapi lainnya melalui kantor Partai Nasdem Berau, sementara 5 ekor sapi sisanya disalurkan ke sejumlah RT di wilayah Tanjung Redeb untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Prosesi penyerahan hewan kurban dilakukan sesaat setelah pelaksanaan sholat id berlangsung dan disaksikan langsung oleh Bupati Berau, unsur Forkopimda, tokoh agama, serta masyarakat yang memadati kawasan masjid sejak pagi hari. Selain prosesi simbolis penyerahan hewan kurban, suasana kebersamaan juga tampak dalam sesi foto bersama antara jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga usai kegiatan berlangsung. Momen tersebut menjadi gambaran eratnya hubungan sosial dan kekompakan masyarakat Berau dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Berkat dalam keterangannya, Ketua DPRD Berau Dedi Okto mengatakan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Ia juga mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat, organisasi, dan berbagai pihak yang turut menyalurkan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Menurutnya, semangat berbagi yang terus tumbuh menjadi cerminan kuatnya solidaritas dan budaya gotong royong masyarakat Berau. Baik, berkat demikian berita tersebut sekaligus menutup berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar.
3: Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: HD RBD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RBD Kutim 99.4 FM, baik berdengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang. Dan kebersamaan kita sudah memasuki di menit 54 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini. Baik berdengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dan berikut berita selengkapnya untuk Anda. Berita pertama kami hadirkan, Gubernur Kalimantan Utara sholat Idul Adha bersama warga serahkan hewan kurban. Berita kami kutip dari media Fokus Borneo. Pendengar, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama ribuan warga di lapangan Agatis Tanjung Selor pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Momentum Idul Adha dimanfaatkan untuk memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada sesama. Sholat Idul Adha berlangsung khidmat sejak pagi hari dan pelaksanaan ibadah berjalan lancar dengan dukungan pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan instansi terkait. Dalam sambutannya, Zainal mengatakan bahwa Idul Adha mengandung nilai keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menurutnya, semangat berkurban tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, akan tapi juga menjadi pengingat pentingnya memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dia mengajak masyarakat Kalimantan Utara untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif. Berdasar pada Idul Adha tahun ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyalurkan sebanyak 65 ekor hewan kurban. Jumlah tersebut terdiri atas 58 ekor sapi bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan 7 ekor sapi bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Usai sholat Idul Adha, Zainal menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada pengurus Masjid At-Tawab Tanjung Selor, Basmar. Hewan kurban tersebut selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan seluruh hewan kurban telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan guna menjamin keamanan dan kelayakan konsumsi masyarakat. Baik, pendengar, berita lainnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Dari Nunukan, 4 fasilitas pendidikan baru di Nunukan diresmikan, perkuat mutu pendidikan Kalimantan Utara. Berita kami kutip dari media Benuanta. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meresmikan unit sekolah baru atau USB beserta sarana dan prasarana pendukung di Kabupaten Nunukan pada Senin 25 Mei 2026. Acara ini diresmikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang serta didampingi oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Hasanuddin. Adapun unit sekolah baru yang diresmikan diantaranya SMA Negeri 3 Nunukan, SMA Negeri 1 Sei Menggaris, Gedung Sarana dan Prasarana Pendukung SLB Negeri Nunukan, dan Gedung Sarana Pendukung SMK Negeri 1 Sembakung Atulai. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Nunukan oleh Gubernur Zainal. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Hasanuddin menjelaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan tahun anggaran 2025 dengan nilai 24 miliar rupiah. Adapun rinciannya, SMA Negeri 3 Nunukan menerima alokasi anggaran sebesar 11 miliar rupiah dengan fasilitas berupa 8 ruang belajar, ruang guru, kantor, dan fasilitas pendukung lainnya yang mampu menampung 312 orang. Sementara SMA Negeri 1 Sei Menggaris memperoleh anggaran 2,5 miliar rupiah, pembangunan gedung kantor dan ruang kelas. Kemudian SMK Negeri 1 Sembakung Atulai menerima anggaran Rp3,2 miliar rupiah untuk pembangunan ruang praktek agribisnis laboratorium IPA serta fasilitas sanitasi. Lalu SLB Negeri Nunukan memperoleh dukungan anggaran 7 miliar guna memperkuat pendidikan inklusif dengan fasilitas 17 ruang kelas, perpustakaan, ruang terapi, ruang pembelajaran khusus hingga asrama. Hasanuddin melanjutkan bahwa pembangunan USB serta penambahan sarana dan prasarana ini merupakan bentuk nyata pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan. Dan pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita terkait pelajar di Krayan Selatan terpaksa jalan kaki ke sekolah akibat jalan rusak parah. Berita kami kutip dari media RRI kembali, pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki ke sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Kerusakan jalan mengakibatkan aktivitas warga lumpuh, termasuk perjalanan anak sekolah yang biasanya menggunakan sepeda motor. Saat ini, para pelajar harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki untuk tetap bisa mengikuti kegiatan belajar. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan bahwa kondisi jalan sangat berbahaya dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan lain selain berjalan kaki agar bisa sampai ke sekolah. Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung antar wilayah juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk ke wilayah Krayan Selatan. Distribusi barang kebutuhan masyarakat terhambat karena kendaraan tidak dapat melintas. Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Setiap muslim pasti ingin merasakan manisnya iman, yang dengannya ia akan merasakan lezatnya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ia juga akan memiliki daya tahan untuk menghadapi rintangan dalam menggapai ridho Allah, dan ia juga akan lebih mengutamakan ridhonya daripada kesenangan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tiga hal yang jika dimiliki oleh seorang muslim, maka ia akan memperoleh manisnya iman. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Salasun man kunna fih wajada bihinna halawatal iman."
0: Ada tiga hal, jika seseorang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman.
1: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
0: Yaitu lebih mencintai Allah dan Rasulnya dari selain keduanya, mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka.

0: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur.
3: Peduli.
4: Mandiri.
5: Disiplin.
6: Tanggung jawab.
7: Kerja keras.
8: Sederhana.
9: Adil.
10: Jangan.

0: KPK mulai coba menanamkan karakter-karakter anti korupsi sejak usia dini. Hingga nantinya diharapkan akan terbangun generasi yang bebas dari korupsi. Upaya pencegahan korupsi adalah sebuah pekerjaan besar, karena harus dilakukan secara konsisten, terus-menerus, dan butuh waktu lama. Namun, ini adalah investasi masa depan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: רמפת FM, הרבה ליקוטים.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Karena itu, menjaga alam dinilai menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial.
3: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segar, kita nggak mungkin menjadi hamba. Ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir?
2: Sementara kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua Jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Selain faktor biaya, penggunaan daun pisang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
4: Ya kan kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan emang lagi melambung tinggi ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik yang dari program pemerintah Jakarta.
2: Seperti diketahui, penggunaan daun pisang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, khususnya di ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
4: dengan
2: Indonesia.
4: Bisa merasakan atau bisa menyajikan ke keluarga daging hewan kurban.
5: Masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Eliana Zahra.
6: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo.
7: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
6: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya.

0: lembaga dan organisasi mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
1: Saya ingatkan jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun, misalnya sudah dapat, dapat lagi, ya lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri, banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
0: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk Lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang Lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3, memilih tetap berada di daerah tugas.
4: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
3: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di Bumi Cendrawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Osmok Kota Kupang diajak khatib untuk meneladani makna kurban dengan berbagi sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Allo Tani dari RRI Kupang.
5: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
6: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi

0: digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jamaah muslim di kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
1: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka? Maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
0: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
2: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan penerimaan hewan kurban. Sampai dengan hari ini untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
0: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 telah tiba di tempat ibadah Tridharma TIT Dehok Ankyong Muntilan, Kabupaten Magelang, untuk menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono dari RRI Semarang.
4: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di
5: selama kurang lebih 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hok Akan Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biku tersebut menginap selama malam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2026 Tosin kemarin mengatakan, para biku menginap semalam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
4: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai. Maka lebih ideal kita namakan Indonesia Walk for Peace atau Jalan Damai.
5: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan, perjalanan 57 piku dalam Indonesia Walk for Peace tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
6: Santero dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjuk menyatukan satu pesan bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
5: ke-57 piku peserta Indonesia WAFPACE tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang piku lainnya ikut bergabung. Widya Sayono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun dapat langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
8: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
7: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
8: Sementara itu salah seorang warga kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh bulog untuk para PNS. Itu artinya beras bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
9: Bagus saja kualitasnya kalau zaman kami itu dibagi, tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga warga, jadi jauh beda gitu.
8: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
11: Dua dekade silam, daerah istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
12: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
11: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
12: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu, mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
11: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
3: Informasi dari luar negeri, Komisi Eropa berencana mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada sidang para menteri Uni Eropa di Brasel 16 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju pembahasan dalam KTT Dewan Eropa dua hari kemudian. Meski demikian, peluang Ukraina menjadi anggota Uni Eropa masih menghadapi keraguan dari sejumlah negara anggota, karena terkait isu korupsi dan belum adanya dukungan penuh di internal blok tersebut. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Amerika Serikat resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Pelatih Mauricio Pochettino memanggil sejumlah pemain yang sudah tampil pada edisi sebelumnya di Qatar pada tahun 2022. Kapten tim sekaligus bintang Christian Pulisic akan memimpin lini serang bersama Timothy Weah dan gelandang kreatif Gio Reyna di lini tengah. Weston McKennie dan Tyler Adams diproyeksikan menjadi motor permainan tim berjuluk Stars and Stripes tersebut. Dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengatakan, pemilihan skuad akhir bukan keputusan mudah karena banyak pemain dinilai layak tampil untuk membawa Amerika Serikat meraih hasil terbaik di tanah sendiri.
13: Dengan seluruh informasi dan seluruh kriteria yang kami gunakan, baik secara umum maupun secara individual, karena setiap pemain memiliki penilaian yang berbeda. Kami benar-benar percaya bahwa skuad berisi 26 pemain ini adalah pilihan yang tepat. Jika mereka adalah pemain yang tepat, maka mereka juga merupakan pemain terbaik. Karena itu keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya, tetapi inilah tugas saya. Bukan hanya menentukan cara kami bermain dan bagaimana kami ingin membangun kebersamaan dengan tim, tetapi juga mengambil keputusan sulit seperti menentukan daftar akhir 26 pemain. Hal seperti ini selalu menyakitkan karena sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka adalah manusia dan kami peduli kepada mereka sebagai pribadi. Itu sebabnya keputusan seperti ini selalu sulit.
14: Player, we are person and we care about the human being and always is difficult.
3: Piala Dunia 2026 akan dimulai sejak 12 Juni mendatang di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat sendiri tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: tengok saja kanan kirimu. Masih banyak anak putus sekolah akibat tingginya biaya pendidikan. Masih berderet pula orang sakit yang harus mengelus dada tak mampu berobat karena mahalnya biaya kesehatan. Anak-anak dengan perut membusung karena malnutrisi, itu akibat korupsi. Ya, korupsi diyakini punya andil besar memperdalam jurang kesengsaraan rakyat.
1: Lihat, lawan, laporkan. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Islam sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbulah thumma ya'ti al-jabal fa ya'ti bi huzmatin min hatabin 'ala dhahrihi fa yabi'aha fa yakuffa Allahu biha wajha khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaannya.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang, Bapak

0: buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong. Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya. Cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: kan baru masuk kerja, memangnya cukup gaji kamu?
1: Cukup lah sayang, aku juga kan urus bisnis dan proyek-proyek di dalam.
0: Apa? Korupsi? Enggak, kita putus sekarang.
1: Ya, yang kok putus?
2: Jauhi korupsi, biar gak jomblo seumur hidup.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah, gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Warta berita pagi ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar dan punya, namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemerintah pusat juga mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan di tahun ajaran baru Juli 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Komisi 1 DPR mengatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal, terutama melalui mekanisme bantuan atau perbantuan apabila Polri membutuhkan dukungan tambahan, guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut sesuai kebutuhan di lapangan, serta tetap mengedepankan koordinasi antar lembaga. Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat bahkan menuduh badan tersebut memiliki hubungan gelap dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRCC. Dan melansir dari Anadolu, Kamis 28 Mei 2026, Washington bahkan menyebut otoritas tersebut bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersial yang ada. Dari dunia olahraga, petenis Rafa Cekonia Verdasco Mangunsong menumbangkan unggulan pertama turnamen tenis tunggal putra Alvarado Sumirat. Kemenangan mengejutkan diraih oleh turnamen Dedy Prasetyo Tennis Club atau DTEC di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada pertandingan babak perempat final yang terlaksana di hari Kamis 28 Mei 2026, kedua atlet tenis berbakat asal tuan rumah Indonesia bersaing ketat memperebutkan tiket semifinal.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar setiap tahunnya dalam meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya pasca Hari Raya Idul Adha. Kami hadirkan laporan dari Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau yang berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan sebanyak 8 ekor sapi, 3 ekor kambing dipotong dan dagingnya dibagikan kepada ratusan warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri Handayani dari Antikong melaporkan.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan
2: 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, Joko Sumartono menyebutkan, pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan 55 orang panitia. Dan daging kurban akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa atau kepala keluarga yang membutuhkan. Dalam pemeriksaan postmortem, petugas Dismunak Kabupaten Sanggau menemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Menanggapi temuan tersebut, Joko menegaskan panitia akan lebih selektif dalam memilih hewan kurban pada tahun mendatang karena sapi yang ditemukan mengandung cacing berasal dari luar daerah Sanggau.
3: Kurang lebih ada 55 orang. Pendistribusian panitia kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau kurang lebih ada 700 jumlah jiwa kakak. Insya Allah akan lebih selektif ya untuk pembelian dan anak sapi tersebut bukan berasal dari daerah Sanggau.
1: Sementara itu, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas di Dispunak Kabupaten Sanggau, Florapia Apeni menyebut, temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan.
4: Jadi tadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan, ditemukan cacing hati itu pada satu sapi, tapi untuk keamanan kita lebih mengarahkan untuk bagaimana cara mengolahnya. Jadi tetap boleh didistribusikan ke masyarakat, boleh untuk dikonsumsi, dengan catatan harus ada pengolahan yang benar-benar matang gitu ya, dalam arti benar-benar matang untuk sebelum dikonsumsi. Aman kan? Sementara satu ekor sapi.
1: Florapia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya yang dipotong di lokasi tersebut. Ia mengimbau masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Selengkapnya laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Kalau tambah hujan selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Kita hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di jalan.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
3: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

0: Sementara itu pendengar dan pemirsa, terkait dengan rokok elektronik atau yang biasa juga disebut dengan vape, pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
1: 100 unit juga masuk di lakukan oleh aparat juga.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi.

0: Jadi semua ini kita harus antisipasi, harus komitmen tadi.
1: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik. Karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
2: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya, dan memohon kepada beliau beserta jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih, yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan. Cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindaklanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
1: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Dari Kediri disampaikan Ana Kusuma.
1: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
2: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu, Pak. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
1: Sementara itu, Bakiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
3: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
1: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG,

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina

utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mendapatkan di portal resmi www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di hari Jumat ini.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Adik Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar, dan apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali hadir menjumpai Anda di Warta Kutim Pagi edisi hari ini, Jumat 29 Mei 2026 pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi-informasi sudah kami rangkum dan akan kami sajikan untuk 30 menit ke depan hingga berakhir di jam 8 pagi. Informasi di antaranya, harga minyak goreng di Kutim naik hingga 20% jelang Idul Adha. Petani sawit di Kutim keluhkan harga TBS anjlok, minta kebijakan CPO dievaluasi, hingga kuasa hukum Dayak Kenyah kecam tindakan PT HPM yang enggan berdialog terkait sengketa lahan di Busang. Selain informasi-informasi ini, informasi terkini dan penting lainnya dari Kutai Timur akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Anda juga bisa menyaksikan informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga melalui live TikTok RPD Kutim, serta sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi pagi hari ini. Kita awali informasi, debit sungai meluap, banjir rendam permukaan warga di permukiman warga di Muara Wahau dan Kongbeng. Informasi kami kutip dari nomor 1 Kaltim. Banjir merendam sejumlah permukiman warga di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa hari terakhir. Luapan air sungai dipicu tingginya curah hujan di wilayah hulu yang menyebabkan debit air meningkat hingga masuk ke kawasan permukiman warga, terutama di bantaran sungai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kutai Timur terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi banjir di sejumlah titik terdampak. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta relawan di lapangan untuk memastikan situasi warga tetap terkendali. Kepala BPBD Kutai Timur Sulastin mengatakan wilayah yang terdampak cukup parah berada di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai. Menurutnya air sempat naik cukup tinggi dan merendam rumah warga di beberapa desa. Ya, dijelaskan bahwa banjir mulai terjadi sejak 2 hari lalu. Saat intensitas hujan meningkat di wilayah hulu sungai, kondisi tersebut menyebabkan debit air meluap hingga mencapai permukiman masyarakat. Beberapa desa yang terdampak di Kecamatan Muara Wahau di antaranya Desa Jabdan, Desa Liahbing atau Nehes Liahbing, serta wilayah Jagluai. Sementara di Kecamatan Kongbeng, banjir juga sempat merendam Desa Miao Baru. Meski demikian, kondisi di sejumlah wilayah dilaporkan mulai berangsur membaik seiring menurunnya debit air dalam beberapa jam terakhir. Menurut BPBD, tetap meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan banjir susulan. Ya, pendengar dan pemirsa, selain melakukan pemantauan, BPBD Kutai Timur juga menyiapkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Bantuan itu disesuaikan dengan kebutuhan dasar warga selama banjir masih berlangsung. Sulastin menyebut tim BPBD dijadwalkan turun lapangan langsung ke lokasi guna memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Pemerintah juga ingin memastikan kondisi warga tetap aman dan kebutuhan pokok dapat terpenuhi. BPBD Kutai Timur juga terus berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan relawan guna memantau perkembangan cuaca di wilayah hulu sungai. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan debit air apabila hujan kembali turun. Menurut Sulastin, potensi banjir susulan masih perlu diwaspadai karena kondisi cuaca di Kutai Timur masih cenderung mendung. Jika hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi di daerah hulu, debit sungai dikhawatirkan meningkat dan berdampak ke wilayah hilir. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa akibat banjir itu.
Namun warga di kawasan rawan banjir diminta tetap siaga dan segera melapor kepada pemerintah setempat apabila kondisi air kembali meningkat. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat untuk menjaga keselamatan, terutama anak-anak, serta menghindari aktivitas di sekitar aliran sungai selama kondisi cuaca belum stabil.

Kita ke informasi selengkapnya dari Kutai Timur, pendengar dan pemirsa. Habiskan APDES atau APBDES main judol, kaur keuangan desa Bumi Etam dihukum penjara. Kami kutip dari detakkaltim.com. Setelah melalui serangkaian persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi, sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi tipikor yang digelar di Pengadilan Tipikor Pengadilan Samarinda dengan terdakwa Jamalia binti Bedu akhirnya mencapai klimaks pada Selasa, 26 Mei 2026 sore. Terdakwa Jamalia, kepala urusan atau kaur keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, periode April 2024 hingga Juli 2025 yang didakwa Jaksa Penuntut Umum Eko Kosasi SH dan Frilian Sena Utomo dari Kejaksaan Negeri Kutai Timur melakukan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES tahun 2024 di mana sejumlahnya 1,8 miliar disimpan di rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi akhirnya divonis bersalah. Majelis Hakim dalam perkara nomor 24/pit.sus/datar/TPK/2026 yang diketuai Jemi Tanjung Utama dengan Hakim anggota Nur Salamia dan Risa Silvia menyatakan terdakwa Jamalia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair. Membebaskan terdakwa Jamalia binti Bedu dari dakwaan primair. Meski bebas dari dakwaan primair, namun dikatakan majelis hakim menyatakan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas. Pidana denda tersebut wajib dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan, yakni menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa. Oleh karena itu, denda pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 200 juta akan dibayarkan, maka kekayaan akan pendapatan terpidana disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar jika kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan. Kita ke kuasa hukum Dayak Kenyah kecam tindakan PT HPM yang enggan berdialog terkait sengketa lahan di Kecamatan Busang. Kembali dari media nomor 1 Kaltim, kami kutip. Perselisihan antara warga Dayak Kenyah Lepok Jalan dengan perusahaan tambang PT Hamparan Perkasa Mandiri di Kecamatan Busang mulai memicu perhatian publik. Langkah hukum yang ditempuh perusahaan terhadap sejumlah warga adat dinilai berpotensi memperuncing masalah sosial. Koordinator hukum dan pembelaan perkumpulan Dayak Kenyah Temengang Dian atau Lepok Jalan Kalimantan Timur Albert Andris Njuk menyampaikan keberatan atas laporan yang dilayangkan perusahaan kepada Polres Kutim. Menurut Albert, penyelesaian persoalan yang melibatkan masyarakat adat seharusnya dilakukan melalui pendekatan persuasif dan dialog terbuka, bukan langsung dibawa ke jalur pidana. Dijelaskan laporan perusahaan tercatat masuk ke Polres Kutim pada 24 April 2026. Dalam laporan itu, beberapa warga Dayak Kenyah Lepok Jalan yang tinggal di Desa Rantau Sentosa, Kecamatan Busang, dilaporkan terkait dugaan penggunaan lahan tanpa izin di kawasan Blok OJ / Oka milik perusahaan. Kasus itu disebut berkaitan dengan aktivitas di lokasi pada 7 Maret 2026. Namun pihak masyarakat adat menilai persoalan itu semestinya dibicarakan secara bersama agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Albert menilai perusahaan yang beroperasi di wilayah adat perlu mengedepankan hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Dirinya menegaskan komunikasi yang baik jauh lebih efektif dibandingkan langkah hukum yang dapat memicu gesekan antar kelompok masyarakat.

0: Perperikutim FM.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kita ke informasi selengkapnya dari Kutai Timur. Petani sawit di Kutim keluhkan harga TBS anjlok, meminta kebijakan CPO dievaluasi. Dari Koran Kaltim, kebijakan strategis pemerintah pusat terkait sistem distribusi crude palm oil CPO melalui satu pintu badan usaha milik negara BUMN mulai berdampak pada para petani sawit di daerah. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah anjloknya harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani, sementara harga pupuk yang menjadi kebutuhan utama perkebunan terus mengalami kenaikan. Kondisi itu kini dikeluhkan para petani sawit mandiri, khususnya di Kutai Timur. Hampir seluruh perusahaan maupun pabrik kelapa sawit di daerah telah menurunkan harga TBS atau harga beli TBS dari petani. Ketua Forum Petani Kelapa Sawit Kutim Nasrudin mengatakan, saat ini harga TBS yang diterima petani sudah jauh di bawah standar harga yang diterapkan dan juga ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, di mana harga TBS berdasarkan ketetapan Disbun Kaltim rata-rata kisaran 3.500 per kilogram, sementara harga di tingkat petani berkisar 3.300 per kilogram. Namun menurutnya kondisi di lapangan kini semakin memburuk. Sejumlah perusahaan dan pabrik menerima TBS yang telah ditetapkan pemerintah justru membeli buah sawit petani dengan harga berkisar 2.700 per kilogram.

0: Ya, dari turunnya harga sawit, kita ke harga minyak goreng di Kutim yang naik hingga 20% jelang Idul Adha. Dari Pusaran Media, ketersediaan minyak kita di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Kutai Timur masih mengalami kekosongan pasca Idul Fitri 1447 Hijriah. Kondisi itu memicu kenaikan harga minyak goreng non-subsidi hingga 20% di pasaran. Temuan itu terungkap saat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi dan pasar di Sangatta pada Selasa 26 Mei 2026. Kepala Disperindak Kutim Nora Ramadhani mengatakan stok minyak kita hingga kini belum kembali tersedia di tingkat pedagang. Akibatnya masyarakat mulai beralih ke merek minyak goreng lain yang masih beredar di pasaran. Menurutnya, terganggunya distribusi dan tingginya biaya logistik menjadi faktor utama kenaikan harga minyak goreng di Kutai Timur. Selain memantau kebutuhan pokok, tim gabungan juga melakukan pemeriksaan ke lokasi penjualan hewan kurban di kawasan Jalan Pendidikan Sangatta Utara. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik serta hewan, dokumen kesehatan guna memastikan ternak yang dijual layak untuk kurban menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin. Dari hasil pemeriksaan, hewan kurban yang dijual pedagang dipastikan telah melalui proses karantina dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan. Ya, sementara itu pemantauan di Pasar Induk Sangatta menunjukkan adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan, terutama cabai rawit yang naik dari Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga daging sapi meski tidak terlalu signifikan, sedangkan harga bawang merah, bawang putih, beras, dan daging ayam masih relatif stabil. Di sektor energi, pemerintah memastikan pasokan LPG 3 kg dan bahan bakar minyak BBM di SPBU wilayah Sangatta masih aman dan belum ditemukan antrian panjang. Disperindak Kutim memastikan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan energi akan terus diperketat menjelang Idul Adha kemarin guna mencegah penimbunan maupun permainan harga di tingkat lapangan. Nantikan informasi selengkapnya kami hadirkan di Warta Kutim Pagi, tetaplah bersama kami.
1: Assalamualaikum Bu Tika.
2: Waalaikumsalam Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Oh my God!
4: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
4: Mana sih Bu?
1: Itu loh Pak.
4: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
4: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, Sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
4: Oh iya ya Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
4: Iya ya, benar banget Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
5: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
0: RBD Kutim 99.4 FM, kita ke informasi seputar Polsek Sangkulirang yang sidak pasar dan SPBU pastikan stok BBM dan LPG aman. Polsek Sangkulirang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melakukan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok penting, distribusi LPG subsidi dan stok BBM di wilayah Kecamatan Sangkulirang. Kegiatan tersebut dipimpin Kapolsek Sangkulirang Ibtu Erik Bastian dengan menyasar pasar tradisional pagi Sangkulirang, agen LPG subsidi hingga SPBU untuk memastikan kebutuhan masyarakat saat Hari Raya Idul Adha kemarin. Dalam pengecekan itu, petugas menemukan kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan. Beberapa di antaranya bahan kebutuhan pokok yang tercatat mengalami peningkatan harga, di antaranya cabai merah yang naik dari Rp50 menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain itu ada harga ikan bandeng dan juga tongkol juga mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogramnya. Meski terjadi kenaikan harga, aparat memastikan kondisi itu masih tergolong wajar dan stok kebutuhan masyarakat tetap tersedia di pasaran. Kapolsek Sangkulirang Ibtu Erik Bastian mengatakan pengecekan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan maupun permainan harga seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan distribusi bahan pokok, LPG subsidi dan BBM berjalan lancar serta tidak terjadi penimbunan yang dapat merugikan masyarakat. Selain pasar tradisional, pengecekan juga difokuskan pada distribusi LPG subsidi 3 kg. Dari hasil pemantauan, harga di tingkat pangkalan masih sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp29.000 per tabung. Petugas turut memastikan stok BBM di SPBU wilayah Sangkulirang dalam kondisi aman dengan distribusi yang berjalan normal, tanpa antrian panjang maupun gangguan pasokan. Ibtu Erik juga menegaskan pihaknya akan terus melakukan pemantauan rutin bersama instansi terkait guna menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat selama momentum Idul Adha. Sementara itu, Kapolres Kutim AKBP Fausan Arianto menyebut pengawasan kebutuhan pokok masyarakat selama Idul Adha menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan di tengah masyarakat. Polres Kutim akan terus melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM dan LPG subsidi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Kutim Pagi. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa.
5: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.
6: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
7: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
6: Loh, emangnya kenapa?
7: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
6: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
7: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
6: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
5: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
7: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
5: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.